Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, demikian tadi kita dengarkan bacaan Roti Belatas membawa kita ke pukul 9.29 pagi. Terima kasih kepada Allah yang masih lagi setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Tarbi Insani, dan insyaAllah selepas ini kita akan dapat ikuti rancangan Cahaya Hati.

Percayalah kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Allah memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih memahami hati daripada Penciptanya.

pasti memikirkan demi untuk memperoleh keuntungan dunia yang fana ini. Tetapi kita kenalah beringat bahwa dunia yang fana ini adalah sementara dan akhirat jualah yang kekal. Di dalam kehidupan kita seharian, demi untuk mencari ketenangan hati, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan umat manusia sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umatnya sangatlah beruntung kerana kita dapat merasai mukjizat Al-Quran dan ia juga berbeza dengan kitab lain. Kerana setiap huruf Al-Quran itu memberikan ganjaran pahala setiap pembacanya dan kita juga mengorbankan keuntungan akhirat yang lebih besar dan kekal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Dan satu kebajikan menyamai dengan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.

keutamaan membaca Al-Quran, yaitu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang membaca satu huruf ayat Al-Quran itu akan diberikan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan mengangkat darjat bagi orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Ketiga, keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil akan diberikan syafaat atau pertolongan di akhirat nanti. Dan yang keempat, rumah yang selalu dilaungkan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat, dan penghuni rumah akan merasa tenang walau dalam apa keadaan sekalipun. Itulah beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran, dan inspirasi ayat Al-Quran itulah yang menjadi penenang hati. Baiklah Auda, dalam rancangan Cahaya Hati kali ini sampai di sini sahaja dulu. Dan kita akan bersua di siri akan datang, mewakili penerbit mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, jagakanlah hati ini dari berharap pada sesuatu yang tidak Engkau tuliskan untukku. Dan janganlah Kau goyahkan hati ini setelah Kau beri petunjuk. Dan berilah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya, Engkau Maha Pemberi.
1: Ya udah, alhamdulillah demikian tadi audio kita dengarkan Cahaya Hati, rancangan diusahakan penerbitannya oleh Hajah Siti Khadijah Haji Ibrahim, membawa kita ke pukul 9.43 minit pagi.
2: Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesehatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

Lakaskah menghafal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-11 dari surah As-Sajdah.

0: katakanlah kamu dimatikan oleh malakul maut yang ditugaskan mengambil nyawa kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah apabila sahaja mendengar atau membaca

0: ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
1: Ya sudah, alhamdulillah, Lakastah menghafal terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 9.47 pagi. Ya sudah, nampaknya cukup setakat di sini saja pertemuan kita menerusi salam duha untuk hari ini. Dan insyaAllah pada pukul 10 pagi kita dapat ikuti berita dan seterusnya bersama rakan tugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan yang telah disusun untuk hari ini. Ya sudah, akhir kalam daripada saya. Sama-sama kita menjaga lidah kerana mungkin bagi kita kata-kata itu biasa, akan tetapi bagi orang lain ia boleh menjadi luka yang lama sembuhnya. Jadi semoga setiap perkataan yang keluar daripada lidah kita menjadi kebaikan, doa dan juga pahala. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah, saya Hajina Farizah mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo. Ya Allah, Ya Rahim.
3: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
3: Kau.
2: Ya Rahim.
3: Aku. Atau dia? Renungkan.

0: bagi pendengar di daerah Tutung dan Belait. 94.9 FM, Nur Islam Radio Brunei. Wadah Terbiah Insani.
1: Kini inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go, mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Gempa bumi kuat berukuran 6.1 magnitud menggegarkan semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 minit tengah malam tadi waktu setempat. Gempa bumi itu berada pada jarak 116 km dari timur laut dari Pulau Indonesia dengan kedalaman 10 km. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gegaran turut dirasai di sekitar Tawau, Lahad Datu dan Semporna di Sabah. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, jumlah kematian akibat gempa bumi berukuran 7.7 magnitud di pesisir Pulau Flores, Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan puluhan orang dilaporkan cedera. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia juga melaporkan kira-kira 2,000 penduduk berpindah ke tempat perlindungan sementara. Mangsa yang cedera menerima rawatan di kemah sementara di luar hospital. Manakala pasukan kecemasan berusaha membersihkan runtuhan di kawasan menunggu yang rosak di pelabuhan Lorinchese. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan gempa berlaku pada kedalaman 20 km dan turut dirasai di beberapa bandar di Pulau Flores menyebabkan penduduk berlari keluar jalan bagi menyelamatkan diri. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia juga

0: Laporkan beberapa gegaran susulan berskala 5 atau lebih, termasuk satu yang berkurang 6.2 magnitud. Amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi ditarik balik. Gempa bumi berkurang 5 magnitud juga menggegarkan bandar Granada Selatan, Sepanyol. Kerajaan wilayah melaporkan beberapa kediaman dan kenderaan rosak namun tiada korban jiwa mahupun kecederaan dicatatkan. Gempa bumi dilaporkan melanda kawasan Metropolitan El Hendin. Perkhidmatan Kecemasan Andalusia berusaha menyelamatkan beberapa orang dari bangunan yang rosak. Serpihan-serpihan berselerak di jalan raya susulan gempa berkenaan. Naib Presiden Kerajaan Wilayah Andalusia Antonio Sanchez-Cabello berkata pihak berkuasa telah mengisytiharkan darurat. Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian mengaitkan masalah inflasi tinggi dengan sekatan Amerika Syarikat terhadap pelabuhan Iran serta sekatan ke atas ekspor minyak negara itu. Tuan Pezeshkian dalam satu pertemuan bersama parti-parti politik dan aktivis yang diadakan pada 10 Ogos lalu berkata negaranya dulu menjual minyak tetapi kini tidak dapat menjualnya. Selat Hormuz mengendalikan 1/5 daripada bekalan minyak dunia sebelum tercetusnya konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat dan Israel pada bulan Februari. Kemajuan ke arah rundingan damai serta trafik kapal tangki minyak melalui laluan air strategi itu masih terhenti tanpa sebarang tanda untuk menamatkan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menolak dakwaan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump yang beliau mempunyai kawalan ke atas Selat Hormuz dan berikrar untuk mengekalkan sekatan terhadap laluan air tersebut. Iran turut menegaskan hanya Iran yang boleh memutuskan sama ada laluan air strategi itu dibuka atau ditutup. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharibabadi, menjelaskan pendirian Iran menerusi satu hantaran di platform media sosial selepas Presiden Amerika Syarikat akan mengisytiharkan selat itu sebagai wilayah Amerika Syarikat. Gharibabadi menyatakan Iran akan terus menguatkuasakan sekatan ke atas selat itu. Dalam satu hantaran media sosial, Presiden Donald Trump mendakwa Amerika Syarikat mempunyai kawalan penuh ke atas laluan air tersebut. Serangan peluru berpandu oleh kumpulan Houthi ke atas pelabuhan strategik Mocha menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan maritim di Laut Merah. Dengan pengendali kapal dan penganalisis memberi amaran ketegangan yang meningkat mengancam gangguan meluas kepada rantai bekalan serantau. Pihak berkuasa menilai kerosakan di Mocha sebagai hub komersial yang mana serangan itu meningkatkan risiko keselamatan sepanjang koridor maritim yang penting untuk perdagangan global. Pengendali logistik di hub utama seperti Aden sudah mula bersedia untuk kemungkinan kesan kerana gangguan laluan pesisir sering memaksa kargo menggunakan jalan darat, meningkatkan kelewatan transit, kos bahan bakar dan risiko operasi. Gangguan-gangguan itu berkait dengan situasi keselamatan yang lebih meluas di Laut Merah dan bukan hanya serangan di Mocha sahaja. Pihak berkepentingan surantau sedang memantau kesannya tetapi kebimbangan yang lebih meluas kekal mengenai kestabilan maritim jangka panjang di Laut Merah. Operasi pembersihan giat dijalankan di Deir Ez-Zahrani selepas serangan rejim Israel. Sekurang-kurangnya 9 orang terbunuh dalam serangan di selatan Lebanon. 7 orang terbunuh apabila pesawat perang Israel menyerang sebuah rumah di kampung selatan Ansar. Manakala 2 lagi terbunuh dalam serangan di kampung Deir Ez-Zahrani, 11 orang juga dilaporkan cedera dalam serangan tersebut. Serangan itu antara yang paling berdarah dalam beberapa minggu sejak Lebanon bersetuju dengan rangka kerja keamanan yang ditaja oleh Amerika Syarikat. Perjanjian itu membenarkan tentera Israel kekal di selatan Lebanon yang diduduki sehingga Hezbollah berundur dan tentera Lebanon mengambil alih kawalan. Kumpulan yang disokong Iran itu menolak syarat perjanjian itu. Angin kencang dan hujan lebat membadai Maui, kepulauan Hawaii susulan ribut tropika Lala menghampiri kepulauan itu. Pusat Taufan Kebangsaan berkata ribut tropika Lala bertukar menjadi taufan awal pagi kemarin waktu setempat ketika menghampiri pulau Hawaii. Pusat itu berkata data satelit dan radar menunjukkan kelajuan angin Lala mencecah 120 km sejam menurut media setempat. Amaran ribut tropika sedang berkuat kuasa di daerah Maui dengan ramalan hujan antara 8 hingga 12 inci. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Baiklah, dah waktu sekarang tepat pukul 10.21 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi anda. Selamat berhujung minggu kita bersama di hari ini, di hari Ahad. Pertemuan kita pada hari ini, di hari Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Dan pada pagi ini di hujung minggu, saya Abdul Rahman menemani anda seperti biasa. Sehingga pada pukul 2 petang nanti, ini bermakna saya bertugas dan juga menemani anda selama 4 jam. Semuanya di Nur Islam FM, Radio Brunei.

0: Pesan Rasulullah An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kitabullah azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dalalatin. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitab Allah azza wa jalla ialah tali, yakni sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Sesiapa yang menurutnya, yakni mematuhi ajarannya, beradalah ia dalam hidayat petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sebaliknya, sesiapa yang meninggalkannya, beradalah ia dalam kesesatan. Riwayat Muslim.
1: Baiklah, anda jangan lupa nantikan pada pukul 10.45 minit pagi ini nanti anda akan dapat mendengarkan bersama Imra'ah Mistaliah. Dan sebelum itu pula, jam 10.30 pagi, sebentar lagi nanti, rancangan Segenggam Ibrah akan dapat anda dengarkan. Kita bersama dengan rakan tugas Zaida yang akan membincangkan atau juga memperkongsikan mengenai dengan surah Al-Zalzalah. Nantikan pada pukul 10.30 pagi ini dalam rancangan Segenggam Ibrah.

0: Nya, hati tidak akan mati jika disirami penawar dari kalamullah ini. Segenggam ibrah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang padanya dijadikan petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya, seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah Al-Zalzalah. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
2: Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yakni yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sebegitu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka, yakni balasan segala perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat yakni balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya.
0: Auda, surah ini adalah surah ke-99 di dalam Al-Quran. Ia tergolong dalam surah Madaniyah kerana diturunkan di Madinah. Surah ini mengandungi 8 ayat. Surah Al-Zalzalah ini bermaksud kegoncangan kerana mengambil dari perkataan Al-Zalzalah pada ayat pertama. Surah ini menjelaskan bahawa pada hari kiamat nanti akan terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat di bumi, bunyi yang sangat kuat dan manusia dalam kebingungan ketika itu. Surah ini juga menjelaskan bahawa manusia akan dikumpulkan untuk dihisab segala amalan perbuatan mereka. Sebesar zarah kebaikan akan diperlihatkan, dan begitu juga dengan sebaliknya. Apabila goncangan hebat terjadi pada hari kiamat nanti, manusia akan kebingungan. Semua menjadi tidak tentu hala, jeritan di sana sini bahkan tidak mungkin sempat menyelamatkan diri. Demikian situasi jika gempa bumi terjadi. Apakah dapat kita bayangkan kalau bumi ini bergoncang kerana kiamat terjadi? Ibrahnya, pentingnya persiapan amal kita untuk kita bawa dan persembahkan kepada Allah SWT pada hari akhirat nanti. Kita takut dengan pengakhiran hidup nanti jika tidak menerima hidayah atau pertolongan dari Allah. Jika kiamat terjadi, maka terjadilah ia atas izin Allah. Maka hancurlah dunia kerana goncangan tersebut. Ada golongan yang mempertikaikan dan meragukan perkara ini sampai menimbulkan pertanyaan dan kehairan.

Adakah mungkin dunia akan hancur sedangkan ia sudah wujud sekian lama? Tidak hanya itu, ada juga yang mempersoalkan bagaimana mungkin catatan amal jutaan manusia di dunia ini dapat direkodkan dengan teliti dan juga terperinci. Keraguan-keraguan seperti ini boleh menyebabkan rosaknya akidah kerana seolah-olah tidak percaya akan kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya. Kadang manusia tertanya-tanya dengan perkara yang sia-sia kerana wujudnya bisikan-bisikan yang menyebabkan terjadinya penafian terhadap sesuatu yang sudah menjadi hakikat. Oleh itu, sebagai orang mukmin sudah sewajarnya berpegang teguh dengan tali Allah yang kukuh. Orang mukmin meminta pertolongan Allah kerana hanya Allah satu-satunya pemberi pertolongan. Memintalah kepada Allah untuk ditetapkan hati dengan keimanan dan tidak dibolak-balik sampai kiamat tiba. Tiada manusia akan terlepas dengan kiamat. Hanya saja yang membezakan adalah keimanan masing-masing. Kerana itulah yang akan menjadi penguat bagaimana keadaan kita jika kiamat terjadi. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, orang yang bijak ialah yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Dan orang yang lemah ialah yang menurut hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai orang yang beriman, sudah semestinya bersiap sedia untuk menghadapi kiamat yang akan terjadi dengan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bermaksud untuk menyelamatkan diri dari ditimpa azab pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti tidak akan ada sesuatu pun yang menjadi penolong melainkan amalan, syafaat Rasulullah dan ihsan serta rahmat dan kasih sayang Allah. Ringkasnya, marilah sentiasa menguatkan iman dan akidah. Sentiasa meyakini dan mengimani bahwa Allah Maha Berkuasa dan kiamat pasti berlaku. Semoga tidaklah nantinya kita terpedaya dengan dunia yang sikap dan sifatnya sementara. Sebaliknya, selalulah kita mengutamakan akhirat. Sentiasa bersegera dalam melaksanakan ibadah dengan istiqamah, menjaga salat 5 waktu pada awal waktunya, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan juga memperbanyakkan amalan soleh. Bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum ajal menjemput. Yang jelas, orang beriman bersedia menghadapi kiamat dengan takwa, amal solehnya, memohon keampunan serta menjadikan dunia ini sebagai ladang untuknya menuai hasil di akhirat nanti. Audah sekian saja dulu kita bersama menerusi segenggam ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran. Sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia petunjuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami. Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah. Jika harus bertatih meraih rida Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah.

Wanita itu setelah berkahwin, tanggungjawabnya semakin bertambah dan juga besar. Tanggungjawab yang digalasnya itu sebenarnya bukanlah suatu beban, melainkan ia menjadi asbab yang melayakkan dirinya

mengumpul pahala dan sebagai loncatan untuknya meraih tempat di syurga. Di keluaran kali ini, Imro'ah Mithaliyah membawakan tajuk Wanita sebagai Isteri bahagian 2. Apabila bercakap tentang tanggungjawab isteri mengikut pandangan Islam, rata-rata wanita hari ini memang sudah memahami kerana wanita hari ini sudah dibekalkan dengan pendidikan yang cukup. Namun, masyarakat moden hari ini juga terkadang mempunyai sudut pandangan yang berbeza terhadap tanggungjawab seorang isteri. Wanita sebagai isteri, kalau dulu sememangnya masyarakat beranggapan bahawa semua urusan rumah tangga itu jatuh di bahunya. Berbeza dengan zaman sekarang, si isteri sudah tidak lagi betah di rumah, bahkan sudah tampil ringan tulang membantu si suami mencari rezeki. Memandangkan kos sara hidup zaman sekarang serba-serbi memerlukan pembiayaan. Persoalannya, bagaimana dengan urusan rumah tangga kalau kebanyakan waktu si isteri lebih banyak di luar berbanding berada di rumah? Sebenarnya dalam hal inilah penting adanya timbang rasa dan juga toleransi di antara pasangan. Ibarat pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang mana urusan rumah tangga itu sebenarnya, si suami juga boleh membantu si isteri dalam melaksanakannya. Akan tetapi, perlu diingat, walaupun dalam keadaan letih dan penat setelah bekerja, si isteri masih perlu menguruskan rumah tangganya, lebih-lebih lagi dalam menunaikan hak si suami, kerana keutamaan dia sebagai isteri adalah mendulukan suami dan bukannya bekerja. Di sinilah kekuatan fizikal dan juga mental si isteri akan teruji lantaran kesanggupannya berkorban demi keluarganya yang membolehkan dia memperolehi keridaan Allah selagi mana suaminya meridai setiap tindak tanduknya. Sebenarnya sudah menjadi lumrah kehidupan melayari bahtera rumah tangga, setiap pasangan itu akan diuji. Lebih-lebih lagi, si isteri yang nalurinya mudah bersangka-sangka boleh jadi terkadang ujian yang dihadapinya dengan beberapa situasi yang seakan boleh merentap kebahagiaannya seketika membuatkan dia bermain dengan emosi yang kadang tidak terkawal. Walau bagaimana sekalipun, sebagai isteri tidak boleh berkata kasar kepada suami sekalipun rumah tangganya teruji dengan soal kesetiaan suami dan juga sebagainya. Islam mengajarkan untuk sesetengah perkara itu ia boleh dibincang terlebih dahulu dan memastikan masing-masing dalam keadaan tenang supaya nantinya tidak membuat keputusan terburu-buru yang hanya akan mengundang penyesalan. Sebagai seorang isteri, kita perlu selalu merefleksi dan juga memuhasabah diri. Apakah sejauh ini kita sudah melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaiknya? Wanita sebagai isteri melaksanakan tanggungjawab itu satu tuntutan. Walau sesukar manapun bagi dirinya, tetaplah dia percaya bahawa setiap sesuatu itu sudah ada ganjaran-ganjarannya. Meskipun akan ada ketikanya hampir-hampir lelah menghadapi ujian sebagai seorang isteri, janganlah mengalah dulu. Mungkin saja di kanan kita tertimbunnya urusan rumah tangga. Mungkin saja di sebelah kiri kita tertimbunnya urusan kerjaya. Masih boleh kita sebenarnya mencontohi hebatnya Sayyidatina Khadijah yang sanggup membelanjakan hartanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mungkin, ya mungkin kita akan beralasan bahawa ikon Islam itu sememangnya sudah ditakdirkan menjadi wanita mulia, tapi tidak diri kita. Tapi janganlah kita lupa akan hakikat manusia dijadikan Allah adalah sebaik-baik kejadian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang pastinya sebaik-baik kejadian itu merangkumi semua aspek. Terkadang ada waktu dan ketikanya kita merasakan kita tidak sesempurna mana dalam menunaikan tanggungjawab sebagai isteri. Terkadang kita sendiri berperang dengan perasaan dan juga emosi kita sendiri melihat kebahagiaan rumah tangga orang lain. Sebenarnya janganlah kita samakan kondisi rumah tangga kita sendiri dengan orang lain. Kita mungkin nampak sahabat kita ataupun adik-beradik kita bahagia di media sosial atau di depan mata kita. Tapi kita tidak tahu realiti di sebaliknya. Apa yang pasti, jejakilah bagaimana menjadi isteri salehah dan semoga kita mampu membentuk diri menjadi Imro'ah Mithaliyah. Sekian saja dulu bersama dalam Imro'ah Mithaliyah keluarannya kali ini. Bersama lagi di masa akan datang. Sekian dari penulis dan penerbit bersama,
Hasrin bin

0: Haji Awang Damit. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan Sugas Nur Ziyadah yang bersama dengan Auda sebentar tadi menerusi Imra'ah Mithaliyah dan membuat kita ke pukul 10.52 minit pagi. Auda jangan lupa nantikan 11.15 pagi pula. Satu lagi rancangan perbincangan Nadwa akan dapat anda dengarkan di Nur Islam FM Radio Brunei.

Di Negeri Selama FM, Radio Brunei bersama dengan kumpulan Now Sihat dengan lagu mereka Damai Yang Hilang. Dan awal waktu sekarang tepat pukul 11.10 minit pagi. InsyaAllah awal selepas ini nanti, sesuai dengan lagu ini yang kita siarkan di Negeri Selama FM, Radio Brunei, akan membawa tajuknya dalam rancangan Naduah pada kali ini mengenai dengan tajuknya apa. Ini merupakan rancangan yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam mengenai dengan Aku Terima Nikah. Dan sebelum itu, kita bersama kumpulan intim Kasih Kekasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Seperti biasa, satu tajuk kita bawakan iaitu Aku Terima Nikahnya. Dan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Farizal bin Ali bagi sama-sama membincangkan tajuk kita bawakan pada kali ini. Ada baiknya kita mulakan Nadwah Mingguan kita pada kali ini. Persilakan Yang Mulia Ustaz untuk memberikan mukadimah tentang tajuk Aku Terima Nikahnya. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita ni sama-sama memanjatkan kesyukuran kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ni dapat dipertemukan lagi dalam rancangan Nadwah Mingguan di Nur Islam FM untuk pertemuannya pada kali ini, iaitu dengan tajuk Aku Terima Nikahnya. Mudah-mudahan apa jua yang akan disampaikan ataupun apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita bersama jua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pendengar yang dirahmati Allah. Aku terima nikahnya. Saya yakin bis kita pun sudah biasa mendengar lafaz ini. Inilah lafaz yang sering kita dengar apabila menghadiri majlis akad nikah yang dilafazkan oleh seorang lelaki yang ingin menjadikan kekasih hatinya sebagai istrinya yang sah. Bahkan lafaz aku terima nikahnya ini jua sudah pasti akan menjadi suatu kenangan yang terindah bagi seorang lelaki yang akan bergelar seorang suami dan bagi seorang perempuan yang akan bergelar sebagai seorang isteri. Sebab inilah masanya bisturang akan dapat hidup bersama-sama dan bebas dalam pergaulan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, perlu juga kita ni sedari. Lafaz nikah ini sebenarnya bukannya sekadar lafaz untuk menghalalkan perhubungan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Tapi dalam masa yang sama, perlu juga kita ni sedari. Sebenarnya disinilah bermulanya peranan dan tanggungjawab kita ni sebagai seorang suami dan seorang isteri untuk membina rumah tangga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Taala, agar rumah tangga yang dibina itu mampu mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti mana yang kita ni harap-harapkan. Sebab itulah sebelum melafazkan akad nikah ni, kita ni perlu pelajari, fahami dan hayati benar-benar akan peranan dan tanggungjawab itu supaya rumah tangga yang akan dibina indah goyahnya kita ni ataupun indah ada masalah setelah ianya didirikan. Matlamat dan tujuan inilah yang perlu ditanamkan oleh setiap lelaki dan perempuan yang ingin mendirikan rumah tangga. Dan apatah lagi ya, bagi orang yang sudah lama mendirikan rumah tangga. Sebab pernikahan ini bukan sekadar menghalalkan perhubungan dan dapat hidup bersama-sama seperti mana yang diharapkan. Tapi dalam masa yang sama, kita ini perlu juga melihat peranan rumah tangga ini seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala, seperti mana yang saya jelaskan tadi, iaitu untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun sallallahu al-'azim. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, yakni wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, yakni suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan, yakni yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Dan di kesempatan ini juga, cuba kita ni hayati sama-sama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kira-kira bermaksud, setiap orang daripada kamu adalah pengembala dan setiap seorang dari kamu
akan ditanya perihal pengembalaan.

0: Pemimpin adalah penggembala dan akan ditanya perihal penggembalaannya. Seorang lelaki adalah penggembala dalam keluarganya dan akan ditanya perihal penggembalaannya. Seorang wanita adalah penggembala dalam rumah suaminya dan akan ditanya perihal penggembalaannya. Buruh adalah penggembala dalam harta majikannya dan akan ditanya perihal penggembalaannya. Jadi setiap seorang dari engkau, semua itulah adalah penggembala dan tentu akan ditanya perihal penggembalaannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi sama-samalah kita ni merenungkannya. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah ustaz, mudah-mudahan ya segala ya perancangan yang ingin dilaksanakan ini akan berjalan dengan lancar hendaknya juga ya ustaz. Dan apakah sebenarnya ini ustaz maksud pernikahan dalam Islam ni?
0: Terima kasih Hasrin. Baiklah hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Apa yang dimaksudkan dengan pernikahan? Yang dimaksudkan dengan nikah ataupun pernikahan ini ialah perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin mewujudkan suatu hubungan yang halal. Dalam kata lain, pernikahan ini adalah sebuah hubungan ataupun ikatan yang suci yang akan dilalui ataupun ditempuhi oleh kedua insan yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi dan saling berjanji akan terus hidup bersama-sama sampai matinya kita ni ataupun sampai ke jannah. Dan melalui pernikahan inilah mereka dapat bersatu melalui akad nikah yang dilafazkan sehingga dapat menghalalkan perhubungan yang sebelum ini terbatas di antara keduanya, iaitu dengan memenuhi syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan oleh agama. Dan di dalam agama Islam, pernikahan bukannya sekadar menjelaskan ataupun menerangkan mengenai dengan menghalalkan hubungan seorang lelaki dan seorang perempuan. Tapi dalam masa yang sama, perlu juga disedari bahawa pernikahan dalam Islam itu juga ada kaitannya dengan keadaan jiwa dan perasaan seseorang. Sama ada dari segi kerohaniannya, nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Sebab itulah apabila akad nikah dilafazkan, maka bermulalah peranan seorang suami untuk memimpin isterinya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, selain memastikan hak-hak isteri dipenuhi. Dan macam itu juga seorang perempuan, apabila lafaz akad nikah telah disahkan ataupun diterima, maka bermulalah peranannya sebagai seorang isteri. Ia perlu mematuhi dan menghormati suaminya, menjaga hak suami dan sebagainya, seperti mana yang dikehendaki oleh agama. Dan macam itu juga keadaannya apabila rumah tangga yang dibina itu telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cahaya mata, maka kedua-duanya, iaitu suami dan isteri, perlu menjalankan tanggungjawab dan peranannya untuk memimpin dan mendidik anak-anak mereka seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar anak-anak mereka akan menjadi seorang anak yang soleh dan solehah, dan bukannya sekadar berjaya di dunia saja, bahkan anak-anak juga perlu dididik untuk berjaya di akhirat. Namun semuanya itu akan dapat dicapai selagi pernikahan yang didirikan itu atau yang dibina itu ia dijadikan sebagai ibadah. Ingat, dengan melaksanakan akad nikah seperti mana yang ditetapkan oleh agama, maka dengan sendirinya kita ini sebenarnya telah mematuhi ataupun taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sendirinya juga kita ini menjauhi fitnah, menjauhi perbuatan zina. Kita ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara kedua belah keluarga. Kita ini juga telah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Sebab itulah penting untuk kita ini menjadikan proses pernikahan itu sebagai jalan untuk kita ini mencari dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, dan bukannya sebaliknya. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Dan pastinya setiap pernikahan mempunyai harapan masing-masing ni ustaz. Jadi, apakah harapan dari sebuah pernikahan itu ustaz? Silakan ustaz.
0: Terima kasih Hasrin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya menjawab persoalan ini, cuba kita ditanya diri kita ni masing-masing. Rasa-rasanya apa yang kita ni harapkan dari sebuah pernikahan yang kita ni bina? Saya yakinlah jawapannya ada dalam diri kita ni masing-masing. Namun dalam memasang harapan itu, biarlah ianya bersesuaian seperti mana yang dikehendaki oleh agama. Jadi di sini saya ingin kongsikan serba sedikit di antara harapan dari sebuah pernikahan yang sering disebutkan oleh

0: setiap pasangan yang ingin bernikah, bahkan yang sudah bernikah. Yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, mencari kebahagiaan hidup berkeluarga. Saya yakin, kita pun setuju dengan perkara ini. Sebab, tidak ada di kalangan kita ini yang ingin keluarganya hidup dalam keadaan yang indah bahagia. Sentiasa dalam kekusutan, indah aman, indah tenang dan sebagainya. Sebab itulah kita ini perlu memahami bagaimana cara untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga ini. Ingatlah, ramai di kalangan kita ini yang meletakkan kebahagiaan itu pada tempat yang salah. Seperti meletakkan kebahagiaan itu pada harta benda dan sebagainya. Sedangkan hakikat kebahagiaan itu sebenarnya letaknya di hati. Jadi kalau kita ini ingin mencapai kebahagiaan dalam hidup berkeluarga, maka kita ini perlu memastikan diri kita ini dan ahli keluarga kita ini agar sentiasa menjaga dan memelihara hati. InsyaAllah, kebahagiaan pasti akan dapat dicapai seperti mana yang diharap-harapkan. Persoalannya sekarang ini ialah bagaimana menjaga hati? Jawapannya ialah dekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Menjaga solat, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah mengharapkan anak-anak yang soleh dan solehah, serta anak-anak yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Perkara ini pun sudah tentunya menjadi harapan kita ini setelah pernikahan. Jadi untuk merealisasikan harapan ini, maka kita ini juga perlu memastikan bagaimana cara kita ini mendidik anak-anak kita ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Sebab itulah untuk merealisasikan harapan untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha yang berjaya di dunia dan di akhirat, ibu bapa perlulah mempunyai ilmu keibubapaan dan seterusnya menguasai ilmu itu agar dapat mempraktikkannya dalam mendidik anak-anak. Kemudian, apalagi harapan dari sebuah pernikahan itu? Di antara harapan yang seterusnya ialah, iaitu yang ketiga, sudah setentunya kita ini mengharapkan kejayaan dalam hidup, khususnya dalam pekerjaan kita ini. Tujuannya adalah agar kita ini dapat memenuhi apa juga keperluan yang diperlukan dalam sesebuah keluarga dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Tentunya dalam pernikahan, sebelum pernikahan tu Ustaz, ada memilih jodoh masing-masing ni Ustaz ya. Jadi bagaimana cara kita ni untuk memilih jodoh yang terbaik ni Ustaz?
0: Terima kasih Hadirin. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana kita ni akan memilih jodoh yang terbaik? Untuk menjawab persoalan ini bukannya sesuatu yang mudah, sebab kita ni sendiri pun tidak tahu sama ada jodoh yang kita pilih itu yang terbaik ataupun sebaliknya. Kadang-kadang kita ni rasakan ia yang terbaik, tapi hakikatnya bukan. Dan macam itulah juga sebaliknya. Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang maha tahu siapa jodoh kita ni yang terbaik. Sebab itulah banyakkan berdoa dan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkannya. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengongsikan tips bagaimana untuk memilih bakal jodoh yang terbaik seperti mana yang kita ni harap-harapkan. Perkara ini jelas seperti mana sabdanya yang bermaksud, wanita dinikahi kerana empat perkara. Kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama. Niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Menurut jumhur ulama, setiap perkara yang disebutkan dalam hadis itu tadi perlu ditekankan dan diambil kira. Namun yang paling penting ialah ianya perlu dikaitkan dengan agama. Maksudnya, harta, keturunan dan kecantikan perlu diselarikan dengan agamanya. Contohnya, hartanya. Setiap harta yang ada perlu dilihat ataupun dipastikan dari mana sumbernya. Sama ada ianya daripada sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram. Kalau ia adalah seorang yang hartawan,

0: kemampuan. Jadi perhatikan di manakah hartanya itu dibelanjakannya. Adakah ia menjurus ke arah jalan yang baik ataupun yang bermanfaat ataupun sebaliknya dan sebagainya. Dan macam mana tujuh keadaannya dengan keturunannya. Siapa ahli keluarganya dan adakah ia daripada kaum kerabat yang baik-baik ataupun sebaliknya. Kemudian adakah ahli keluarganya itu ramai? Perkara ini pun penting juga sebenarnya sebab ia boleh membantu ketani untuk menentukan sama ada perempuan itu boleh melahirkan keturunan yang ramai ataupun indah dan sebagainya. Dan macam mana tujuh keadaannya dengan kecantikan. Saya yakin semua ketani inginkan pasangan ketani orang yang cantik. Namun jangan terlalu fokus dengan kecantikan luaran sahaja. Tapi perhatikanlah juga kecantikan akhlaknya. Sebab akhlak yang cantik ini lahirnya dari hati yang bersih. Dan orang yang hatinya bersih sudah setentunya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kerana agamanya di antara pilihan ataupun syarat wanita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Dan sesiapa yang memilih agamanya maka beruntunglah ia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kamu memilih jodoh yang terbaik maka pilihlah orang yang beragama, yakni yang mengamalkan segala suruhan agama dan meninggalkan segala larangannya. InsyaAllah, hartanya, kecantikannya, keturunannya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri ketani. Jadi, kalau memilih jodoh yang terbaik, pastikan jodoh ketani adalah orang yang sentiasa mengamalkan ataupun patuh ataupun taat kepada ajaran-ajaran agama. InsyaAllah. Wallahu'alam.
1: Baik, pertanyaan seterusnya ni Ustaz. Waktu yang sesuai untuk kita ke arah pernikahan ni Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Bilakah waktu yang sesuai untuk ketania ke arah pernikahan? Untuk menjawab persoalan ini, bagi orang yang mungkin merasakan segala-galanya sudah ada ataupun sudah cukup baginya, mungkin bila-bila masa ia boleh mengadakan ataupun merancang pernikahannya. Namun bagi orang yang belum merasakan mampu, sudah pasti ia sendiri pun tidak tahu bilakah waktu yang sesuai untuknya mengadakan ataupun merancang pernikahannya. Walau bagaimanapun, di dalam perkara ini, agama Islam ada menjelaskan hukum-hukum mengenainya, iaitu seperti berikut. Satu, iaitu wajib. Bagi orang yang mempunyai nafsu yang kuat, sehingga boleh menyebabkan ia melakukan maksiat seperti zina dan sebagainya. Dan sedangkan ia seorang yang mampu, maksudnya mampu membayar mahar dan mampu memberi nafkah kepada bakal istrinya, maka wajib baginya berkahwin ataupun bernikah. Sebab apa? Sebab dikhawatiri ia akan melakukan banyak maksiat sehingga menyebabkan ia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah sunat, iaitu bagi orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. Maksudnya orang yang macam ini mungkin boleh fokus merancang hidupnya terlebih dahulu sebelum merancang pernikahannya. Kemudian yang ketiga, harus, iaitu bagi orang yang tidak ada padanya galakkan dan bantahan untuk berkahwin. Maksudnya mungkin ini masih lagi mahukan belajar ataupun masih fokus dengan pekerjaannya dan sebagainya. Dan inilah merupakan hukum asal perkahwinan. Kemudian yang keempat ialah makruh, iaitu bagi orang yang tidak ada kemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi tidak memberikan kemudaratan kepada bakal istrinya. Sama ada ia kaya ataupun tidak ada nafsu yang kuat, maka orang macam mana ini makruh hukumnya kalau akan berkahwin ataupun bernikah. Kemudian yang kelima ialah haram, iaitu bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa, yakni lemah, dan ia tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin serta ia akan menginaya istrinya kalau ia berkahwin. Maka orang macam mana ini hukumnya adalah haram untuk ia berkahwin ataupun bernikah. Jadi bagi orang yang belum berkahwin ataupun bernikah yang berkeinginan untuk bernikah, maka muhasabah diri masing-masing. Di manakah kedudukan miskita masa ini? Kalau wajib dan mampu sudah untuk merancang ataupun mengadakan pernikahan, maka segerakanlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala

0: akan mempermudahkan segala urusan bisnis kita dan seterusnya memberkati pernikahan bisnis kita sehingga mampu mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah seperti mana yang diharap-harapkan. Tapi kalau belum, buat persiapan dan banyakkan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keinginan bisnis kita tu akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, dengan perbincangan kita pada kali ini nampaknya kita pun berada di penghujung rancangan, Ustaz. Sebelum akhiri nadwah kita pada kali ini, saya persilakan yang mulia Ustaz untuk memberikan kesimpulan mengenai tajuk kita pada hari ini, Aku Terima Nikahnya. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih hadirin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan tajuk perbincangan kita ni pada kali ini, iaitu Aku Terima Nikahnya. Apa yang saya harapkan, mudah-mudahan apa juga yang telah dikongsikan ataupun apa juga yang telah disampaikan tadi akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ini bersama. Terutama sekali ya, dalam usaha kita ini mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga yang kita ini dirikan dan bukannya untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Sebab seperti mana yang telah saya jelaskan tadi, pernikahan adalah merupakan suatu ibadah dan ia juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan ia asbab untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukannya semakin jauh daripadanya. Sebab itulah penting untuk kita memahami tujuan membina rumah tangga dalam Islam sebelum melafazkan kata azimat Aku Terima Nikahnya. Sebab apabila kalimah ini dilafazkan dan disahkan, maka bermulalah alam berumah tangga bagi seorang lelaki yang bergelar suami dan bagi seorang perempuan yang bergelar isteri. Di sinilah bermulanya peranan dan tanggungjawab mereka yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti mana yang diharap-harapkan. Tapi kalau ketani ini memahami akan tanggungjawab dan peranan ketani, ketani abaikan, niscaya ketani akan mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai perkara ini berlaku, maka kita ni hayati, pelajari, fahami peranan dan tanggungjawab kita ni sebagai seorang suami, isteri dalam membina rumah tangga seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga bermanfaat dan saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah, nampaknya hingga setakat sini saya dahulu untuk perbincangan kita pada hari ini menerusi rancangan Nadwah Mingguan. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Farizal bin Ali dan juga para pendengar kita kerana bersedian mendengarkan Nadwah Mingguan untuk keluarnya pada kali ini. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadwah.

Alhamdulillah, bikinlah tadi audio dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Naduah buat keluaran daripada pagi ini. Dan audio dengan tajuknya sebentar tadi mengenai dan aku terima nikahnya dan membuat kita ke pukul 11.41 minit pagi. Pertemuan kita pada hari ini audio di hari Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Sebagai panduan kita bersama juga masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur pada hari ini ialah pada pukul 12.26 tengah hari nanti. Nantikan anda pada pukul 12 tengah hari di Nur Islam FM Roda Brunei. Kena dapat anda dengarkan Mahfuzah dan juga dikongsikan juga sempena kita berada di bulan Rabiul Awal ini dalam suasana menyambut kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita serikan dengan rancangan monolog rindu untuk Rasul. Akan dapat anda dengarkan di sebelah tengah hari ini nanti.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya,

Angin merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja kepada kita manusia, tetapi meliputi semua makhluk-makhluknya. Walaupun begitu, kadangkala ianya merupakan azab apabila angin itu bertiup ke tahap yang membimbangkan, malah menakutkan. Apabila ini terjadi, janganlah sampai kita menyumpah atau mencaci angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan dan perlindungan dari sesuatu yang boleh membahayakan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu Allahumma

أسألك خيرها وخير ما فيها وخير أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu akan kebaikan dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang dilepaskannya, dan aku berlindung diri denganmu dari kejahatan dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya serta kejahatan apa yang dilepasnya. Riwayat Imam Muslim.

0: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Utruki syarra yatrukka. Utruki syarra yatrukka. Bermaksud, tinggalkanlah kejahatan. Niscaya, ia yakni kejahatan itu akan meninggalkanmu. Tinggalkanlah kejahatan. Niscaya, ia yakni kejahatan itu akan meninggalkanmu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Utruki syarra yatrukka. Utruki syarra yatrukka. Bermaksud, tinggalkanlah kejahatan. Niscaya ia, yakni kejahatan itu akan meninggalkanmu. Tinggalkanlah kejahatan. Niscaya ia, yakni kejahatan itu akan meninggalkanmu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama dengan rakan sukses Harun sebentar tadi menerusi rancangan Mahfuzah buat keluarnya pada hari ini. Dan ada waktu sekarang menghampiri tepat pukul 12.30 hari pertemuan kita pada hari ini Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Dan dalam apa bulan ini merupakan kita berada di bulan suci, bulan Rabiul Awal, dan juga bulan bagi mengenang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kelahiran baginda dan juga menerangkan seluruh alam di bumi Brunei, di bumi kita khususnya di negara kita Brunei Darussalam, dengan memperjuangkan syarak Islam dan begitu juga dengan melaungkan selawat zikir syariful anam di masjid-masjid surau surau dan juga balai ibadat bermula pada 1 Rabiul Awal yang lalu. Dan anda jangan lupa nantikan selepas ini pula rancangan monolog Rindu untuk Rasul akan dapat anda dengarkan.

rasa rindu ini kepadamu. Di satu ketika, aku pernah tertanya-tanya, wujudkah kasih yang melangkaui zaman? Kasih yang tidak pernah terhenti kerana jarak. Kasih yang tidak pernah pudar kerana terbatasnya masa. Kasih yang tidak pernah punah walaupun melewati beratnya ujian dan pengorbanan. Begitulah diibaratkan kasihmu, ya Rasulullah. Kami bukannya dari kalangan para sahabat yang berjalan bersamamu ketika perintah hijrah. Kami bukan pahlawan-pahlawan yang ikut berjuang di medan perang demi mempertahankan agama yang engkau bawa. Kami hanyalah umatmu yang wujud setelah 1400 tahun berlalu. Namun, ingatanmu tertuju kepada kami di saat hidupmu. Engkau yang memperjuangkan risalah Islam untuk kami agar ia sampai dan sempurna. Menjadi bukti kasih tidak terbatas apabila teringat akan bagaimana engkau menyantuni seorang Yahudi buta tanpa engkau memperkenalkan diri, saat engkau selalu menyuapinya makanan meskipun tidak berhenti mulutnya menghina dan mencercamu. Engkau hanya diam, tersenyum dan tetap memberinya makan sampai satu ketika dia tercari-cari sosokmu kerana posisimu memberinya makan diganti oleh Abu Bakar. Engkau telah tiada, ya Rasulullah. Yahudi itu tercari-cari kelembutanmu kerana Abu Bakar marah kepadanya yang telah menghina-hina dirimu sedangkan engkau telah tiada. Yahudi itu menangis terkenang akan kebaikan sosok yang menyantuni dirinya dengan kasih sayang walaupun puas dihina. Betapa tiada batasnya kasihmu, ya Rasulullah. Andai engkau ada bersama kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

0: Nah, tu hukumnya diperbolehkan. Tapi ia tidak dianjurkan ataupun dianggap kurang utama berbanding dengan pilihan lain. Ha, kata ni tentang contoh lah. Contoh, dan ini khususnya untuk orang yang ada keinginan kan kahwin tapi tidak ada kemampuan. Okay? Bagi orang ini adalah khilaf, nikah itu adalah khilaful aula. Maka orang yang ada keinginan kan kahwin tapi tidak ada kemampuan, yang afdal baginya ataupun yang lebih utama baginya adalah berpuasa. Ha, untuk menahan nafsunya. Tapi inilah salah kalau ia kan kahwin. Ha, dan bila ia kan kahwin dan dengan tujuan untuk menjaga maruahnya, menjaga dirinya, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah pasti akan menolong siapa-siapa yang benar-benarkan kahwin untuk menjaga maruahnya. InsyaAllah Ta'ala. Okay. Jadinya sebelum kan nikah, kenal pasti dulu kata ni kategori mana. Jangan sampai rupanya dalam kategori haram bernikah. Nauzubillah min zalik. Jadi kita ni doa minta daripada Allah supaya selalu lindungi kita ni dan keturunan-keturunan kita ni selama-lamanya. Begitulah sedikit mukadimah tentang apa itu pernikahan dan hukum-hukumnya.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Kiranya itu adalah pembukaan untuk kita membincangkan soal pernikahan di dalam Islam. Jadi ada pertanyaan juga nih Ustazah. Apa antara syarat-syarat ataupun apa syarat-syarat pernikahan yang mensabitkan pernikahan di antara kedua pasangan itu ya sah sebenarnya? Kadang-kadang yang tadi dengar betul lafaz apa tu yang tanya aku nikahkan di kau sahnya dorangnya syaratnya. Jadi apa sebenarnya yang apa tu membalidkan yang akadnya tu sah tu sudah tunya kami dorang tunya.
0: Tu jong-jongannya tu sah. Padahal sebelum tu banyak lagi ceritanya banyak, tu. Baik, pernikahan antara lelaki dan perempuan ia akan jadi sah apabila ia di cerita ringkasnya lah. Apabila ia diakadkan oleh wali si perempuan ataupun wakil wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang mendengar lafaz ijab kabul wali dan lelaki tersebut. Dan artinya di sini jelasnya kalau kita ni lihat rukun nikah tu mesti ada dan mesti dipenuhi supaya pernikahan tu jadi sah. Yang pertama, ni ceritanya panjang sebenarnya ataupun penghuraiannya ni panjang, tapi kita ni ringkaskanlah supaya kita ni terbayanglah dan kita ni top up ilmu kita ni lah. Baik. Yang pertama adalah rukun pertama adalah pengantin lelaki. Si lelaki yang kan kahwin ni. Syaratnya bagi orang yang kan kahwin ni, ia bukan muhrim dengan bakal bini. Bukan adik beradi. Bukan uncle-nya benar-benar, petuannya adik beradi bapanya kah? Tak boleh. Itu adalah list-listnya. Intinya bukan muhrim lah. Kemudian ia mesti tahu yang bakal dikawininya ni sah berkahwin dengan dia. Kemudian tantu laki-lakinya ada orangnya tu lah. Indah boleh walia tu bercakap depan, pada masa tu ada dua orang laki-laki depannya. Depan walia tu. Kemudian dia kata walia ni, aku nikahkan anakku Aminah dengan salah seorang daripada kamu anik. Siapa takkan menjawab tu? Okay, jadinya mesti tantu laki-lakinya. Kemudian laki-laki yang akan kahwin ni juga indah boleh dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir bukan juga dalam keadaan beristri empat. Okay. Baik. Kemudian tentang rukun kedua iaitu pengantin bini. Pengantin bini ni syarat-syaratnya ataupun ciri-cirinya adalah Islam. Perempuan 100%. Maksudnya bukan yang transgender, tapi kan ada kategorinya khunsa. Jadinya anda boleh. Ia mesti perempuan 100%. Sama juga macam lelaki-lelaki tadi tu, ia perempuan ni bukanlah muhrim si lelaki. Bukanlah mahram si lelaki. Okay. Kemudian okay, dalam konteks ni tadi saya salah sebut lah. Bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim orang yang berihram. Okay. Tang twist tadi. Baik. Kemudian tantu bini-bininya. Indah sah si bapa ni bercakap aku nikahkan engkau dengan salah seorang daripada anakku ni. Anda boleh macam tu. Mesti tantukan siapa yang benar-benarkan kahwinan ni. Selain itu juga bini-bini tu bukan isteri orang. Indah je boleh perempuan yang dalam keadaan iddah. Okay. Kemudian bukan juga dalam keadaan berihram. Kemudian bukan jua antara kalangan wanita yang haram di

0: kumpulkan. Contoh macam adik-beradik. Si lelaki yang ni sudah kahwin dengan si kakak. Kan kahwin lagi dengan adik-adik. Anda boleh. Ataupun contoh. Dengan ia sudah kahwin dengan si A. Kemudian kan kahwin dengan anak buah si A. Pada masa yang sama. Anda boleh. Okay. Itulah yang kedua. Tentang rukun kedua iaitu pengantin bini. Kemudian wali. Dalam pernikahan mesti ada wali. Lelakinya, walinya ni siapa? Mesti laki-laki yang Islam, yang baligh, berakal. Bukan dalam keadaan ihram. Fikirannya waras. Orang yang bukan fasik, iaitu orang yang adil. Orang yang adil ni maksudnya adalah orang yang indah membuat dosa besar. Indah melakukan perbuatan dosa besar dan kemudian indah melazimi perbuatan dosa kecil. Okay. Dan wali ni ada urutannya lah. Inda boleh melangkau tu. Memang ada listnya sudah. Kalau bagi yang kan nikah, masa habis kita mengambil borang nikah tu nanti, ada senarainya tu kena bagi. Awal-awal bapa, kalau anda dapat bapa, datuk. Ataupun nini laki. Dan kalau anda dapat abang ataupun adik laki-laki yang sebapa semama, dan seterusnya, boleh rujuklah list satu nanti yang panjang tu. Okay. Dan yang keempat adalah adanya dua orang saksi. Saksi ini mesti laki-laki. Dua-duanya mesti Islam, baligh, aqil, dan fasik. Ia juga mesti orang yang boleh melihat, mendengar, boleh mendengar, boleh bercakap, kuat ingatannya, faham akan bahasa yang digunakan dalam masa ijab kabul. Dan yang terakhir adalah tentang akad. Okay. Ataupun ijab dan kabul. Ijab kabulan ni indahlah wajib dalam bahasa Arab. Boleh guna apa sahaja bahasa. Yang penting mengandungi makna nikah ataupun kahwin yang dapat difahami oleh pihak-pihak yang terlibat pada akad nikah tu. Contoh, Amir bin Zahid. Aku nikahkan engkau dengan anakku Nurhanani binti Zamri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Lalu Amir ini pun menyambut tanpa bertangguh-tangguh dengan lafaz kabul lah. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut. Ataupun aku terima nikahnya Nurhanani binti Zamri dengan mas kahwin RM300 tunai. Saksi pun cakap, aku dengar. Okay, sah. Baik, kelima-lima rukunan ni panjang lebar dia punya perbahasan, tapi itulah serba sedikit yang boleh kita ni kongsikan supaya pernikahan itu dapat dipenuhi, supaya dapat rukun-rukun itu dapat dipenuhi supaya nikah itu menjadi sah.
1: Abang Cem yang sudah katakan tadi, Zaha, kalau ia mengumumkan siapa dengan berkahwin itu ni je patut tak? Sekarang lihatnya, yang kakak ke yang adik?
0: Benar.
1: Atau payah je tu. Macam mana tadi kan mensahkan. Okay, bila kita tadi berkata tentang pernikahan dalam Islam ni, Ustaz Zaha, kita ni melihat ada majlis. Macam yang kita ni ceritakan sebelum-sebelum ni dalam episod yang sudah-sudah pun. Kan ke walimah, walimatul urus satu, kita ni ada majlis-majlisnya. Dari bertunang dan juga sebagainya, penuh majlis, apatah lagi kan pernikahanannya. Kita ni, jadi bagaimana majlis pernikahan diadakan mengikut panduan Islam? Maksudnya, macam mana dengan mas kahwinnya? Apakah mas kahwin itu perlu tunai? Ataupun ada jenis-jenis mas kahwin yang dibenarkan dan juga sebagainya ni, Sazah, silakan.
0: Baik. Berkenaan tentang majlis perkahwinan, panduan Islam tentang majlis pernikahan itu, ia tak kanya tadi itu. Asal cukup rukun-rukun nikah yang tadi tadi sebutkan itu, oh kita sudah tu. Jadi kita sudah tu.
1: Ramai-ramai apa ya? Tidak apa-apa?
0: Tidak apa-apa.
1: Orang penting ada saja. Okey. Carry on.
0: Ia ini semestinya bermajlis macam ada orang datang seperti mana lazimnya dalam adat kebiasaan Melayu kita ni. Maksudnya tuntutan Islam tu ada macam itulah.
1: Okay.
0: Ingat masa musim COVID?
1: Awak?
0: Betapa simpelnya majlis akad nikah
1: dilaksanakan waktu itu.
0: Bukan lagi di rumah, di mahkamah lagi kan itu. Masa awal-awal lagi 10 orang kaganya boleh hadir. Siapa tu? Pengantin laki, pengantin bini, wali, saksi 2 orang, juru nikah. And then ada yang hadir wakil daripada pihak laki-laki 2 orang ataupun pihak laki bini-bini 2 orang. Kalau ada more photographer, seorang mesti back off. 10 orang saja on jo kahwin bah. Kan? Jadi jo bah kahwin itu. Dan kalau tadi pikirkan ringkas benar-benar majlis akad nikah itu. Kita ni cakap pasal majlis akad nikahnya, akad nikahnya saja. Nada pelaminan, nada buffet, nada catering. Dan tadi syukurlah ada COVID dulu

0: tu. Ia benar-benar membuka mata ketani akan betapa sebenarnya mudah majlis akad nikah tu dalam agama ketani. Cumanya setelah zaman berlalu, ianya berevolusi kepada majlis yang ketani fahami sekarang ni ya. Cuma jua satu perkara, indah jua ketanian ni kan bermudah-mudah lah tentang majlis pernikahan ni. Bis kalau ada inong kan mau bermajlis, kalau mampu teruskanlah. Kalau nak mampu, buat cara nak mampulah. Cumanya pada pendapat peribadi saya, adat kebiasaan Melayu ketani ni banyak yang beramal dengan suruhan agama. Lawa benarnya. Contoh kalau ada pernikahan lah, memang selalunya kan ada tarus makan-makan tu, bagi orang makan, bagi orang campur. Kan Sayyidina Rasulullah SAW menganjurkan ketani untuk adakan walimah untuk meraikan pernikahan. Ada juga anjuran untuk pukul rebana untuk hebahkan pernikahan. Kemudian kalau ketani, rebana tu hadrah lah. Kalau ketani punya adat, ada hadrah tu. Saya pun dulu suka bermain hadrah. Saya dulu wakil sekolah. Saya cerita tu juga.
1: Boleh dipanggil untuk menghebahkan kahwin eh?
0: Tidak boleh. Dia lagi ingat kelik.
1: Lupa okay, sudah pukulannya.
0: Kenangan sajalah. Saya pun pernah jadi wakil sekolah hadrah. Jadinya, dan bila ketani menjemput orang ke majlis akad nikah tu, sekaligus jatuh untuk menghebahkan pernikahan. Kemudian, kebiasaan ketani lagi. Ada gotong royong kalau ada majlis. Walaupun minimal lah, pasal masa ni ada sudah servis catering, ada servis buat buatkan campur, door gift lah. Tapi tetap adalah bergotong royong atuk. Kan dalam Al-Quran ada menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara berkebajikan. Jadinya bila kita ni gotong royong dalam dengan tujuan meraikan orang yang bernikahan ni, ia dalam sekaligus ataupun dalam pada masa itu ia beramal dengan ayat ini. Jadinya bagi saya benar-benar lawa kita ni punya adat itu. Ia kita ni dah mengalih-alihkan majlis nikah setua lima. Tani selajurkan bah. Jadinya boleh diteruskan lah. Cumanya kalaulah indah ada kemampuan buat secara ringkas pun boleh juga. Sah tersudah tu. Antara lain juga, kalau majlis akad nikahan ya, seperti mana yang ketani adakan masa ni, majlis ni menyambungkan silaturahim jua. Yang lama anda jumpa dapat jumpa, yang anda pernah jumpa dapat kenalan baru. Kan perkara berkebajikan tu. Dan saya ingat ni sharing tu jua dulu. Dulu di saya ambil dulu di Kampung Aing ah. Di Kampung Aing kalau ada orang kan berkahwinan tu, sama-sama tu bergotong royong buat pantaran. Yang jambatan damit tu jadi basar tu, jadi untuk pantaran untuk orang datang. Kemudian ramai-ramai juga akan mengutung-utung, ada tukang masak diupahkan. Lepas tu ramai-ramai tu mengaut ke piring. So piring-piring tu ada yang untuk lauk, ada yang untuk sayur. Dulu ada buffet ya. Macam itulah. Jadinya piring-piring ada lauk, nasi, sayur, ditaruh arah talam basar. Kira-kiranya satu talam tu cukup untuk 4 orang. Disusun tu talam tu atas tikar panjang. Ini share pengalaman bagi orang muda-muda sekarang ni. Mungkin dampit perkara ni ya. Dulu macam tu kahwin. Jadi di sana makanlah orang dengan bertalam tu. Masa ni style buffet lah, anda lagi ada. Baik. Kemudian persoalan tadi adalah tentang berkenaan dengan mahar. Okey, mahar. Dalam istilah Melayu ketani, ketani fahami mahar ni adalah dengan perkataan mas kahwin. Maksudnya apa? Mahar ataupun mas kahwin ni adalah satu jenis pemberian yang wajib bagi suami ataupun wajib ke atas suami untuk membagi kepada isterinya ni dengan sebab perkahwinan. Dan mahar ni adalah hak mutlak bagi seorang isteri. Sekalipun belum dicampuri ataupun digauli oleh suami. Indah boleh digunakan sesiapa pun, walaupun indung bapa bini-bini tadi itu sendiri ataupun mahramnya, kecuali dengan izinnya. Ia memang hak mutlak milik isteri. Si isteri. Baik. Kadar mahar, ia indah adalah kena tentukan. Mahar ni wajib sekian-sekian. Indah ada. Ia terpulanglah kepada kemampuan suami dan kerelaan isteri. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa sebaik-baik wanita adalah ataupun sesungguhnya

0: wanita yang paling baik adalah orang yang paling ringan mas kahwinnya. Jadinya dia basar sangatlah. Pasal jumlah yang basar bagi ketani mungkin damit saja bagi orang, ataupun sebaliknya. Okey. Baik, itu tentang kadarnya. Tentang cara pembayarannya. Ia boleh dibayar secara tunai.
1: Cash.
0: Boleh juga hutang. Boleh ha? Boleh. Ada pilihan. Kalau bis kita yang mengisi borang nanti, ada tu dipunya no pilihan di sana tu, hutang kah tunai. Saya biasa mengisi borang nikah ha. Pasal inong laki saya juru nikah. Bukan iklan ni ya, tapi share saja. Memang pengalaman memang banyak mengisi borang nikah.
1: Alah lambat.
0: Okey. Okay. Nah, itu memang macam memang ada untuk hutang, ada untuk apa ni? Tunai. Okey. Ada pilihannya. Dan kemudian mahar ni kita ni ada pilihan juga. Sama ada kita nikahkan sabut ke indahkah dalam akad nikah. Cuma sabut indah sabut ia tetap sah. Sabut indah sabut dalam akad nikah suami tetap wajib bayar. Cumanya lebih baik disebutlah masa akad nikah kerana hukumnya sunat. Kewajipan membayar mahar ni ia adalah setelah berlakunya persetubuhan. Kalau alum bayar artinya masih berhutang. Kalau takdirnya bercerai sebelum persetubuhan maka wajib dibayar separuh. Ataupun lainlah kalau isteri tuntut fasakh, maka inda wajib perkara ani. Ani ada lagi detailsnya lah, tapi secara ringkasnya kita ni kongsikan macam itulah. Baik, kalau kita ni lihat kita ni lihat macam mana mahar masa zaman Rasulullah, ada kisah-kisah tu tentang macam mana sahabat-sahabat dulu punya mahar. Macam-macam jenisnya. Ada cerita ataupun satu masa tu Rasulullah kan menikahkan seorang pemuda ani. Yang miskin indah mampu bagi mas kahwin. Kali Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh pemuda ini untuk berusaha membeli sebentuk cincin basi. Pergi dia berusaha. Balik semula indah beluri hai Rasulullah. Kali Rasulullah pun tanya lagi, apa yang kau ada, apa yang kau hafal daripada Al-Quran? Katanya adalah ani. Maka jadilah mas kahwinnya, hafalannya tu. Kahwinlah pemuda tu dengan bermas kahwinkan surah yang diajarkan kepada pasangannya tu. Ada juga kisah seorang sahabiyah, Ummu Sulaim namanya radhiyallahu anha, yang mahar kahwinnya adalah dengan keislaman pasangannya. Dia kata apa ni? Abu Talha, dia kata Ummu Sulaim, kau masa ni kafir. Kalau kau masuk Islam cukuplah atuk jadi mas kahwin. Masuk Islam lah Abu Talha, maka jadilah keislaman Abu Talha itu jadi mas kahwin pernikahan dorang. Intinya di sini adalah suami wajib bagi satu pemberian kepada isterinya, sama ada berupa usin ataupun duit, harta benda kah, ataupun intinya apa saja yang berfaedah, apa saja yang berguna, apa saja yang bermanfaat. Contoh macam kemahiran, mengajar baca surah An-Nur kah, surah Al-Mulk kah, mengajar tentang hukum hakam kah, mengajar membaca, menulis dan seumpamanya lah. Boleh. Okay. Itulah ia punya jenis-jenis mahar. Dan dari sudut lain juga, kalau mahar ni boleh kita ni bahagikan kepada dua. Iaitu satu mahar misil. Ini dibayar berdasarkan kepada kadar mas kahwin yang pernah diterima oleh keluarga dan kerabat isteri. Di samping itu dinilai juga akan si bakal isteri ini dari segi umurnya, akalnya, kecantikannya, kefasihannya, ilmu, pernah kahwin ke indah, pendidikannya macam mana. Jadi mahar, kalau mahar misil ini ia boleh lain-lain, berbeza-beza dengan berbeza-bezanya sifat perempuan tadi atuk. Kalau lebih-lebih lah, kau sikit-sikit lah. Yang kedua adalah mahar musamma. Dan ini boleh terbagi kepada dua, tunai ataupun hutang. Istilahnya mu'ajjal iaitu dengan ain, ataupun mu'ajjal iaitu dengan hamzah. Mas kahwin ini, kalau yang musamma ni sudah ditetapkan dan dipersetujui oleh kedua belah pihak tanpa ikut mahar saudara-saudara perempuannya atau yang terlebih dahulu sudah kahwin atau, dan mahar musamma ni disebut

0: disebut dalam akad. Ringkasnya, tentang mahar ni, ia adalah hak isteri yang wajib dibayar oleh suami. Dalam bentuk apapun, apa saja yang bermanfaat. Ia boleh tunai, ia boleh hutang.
1: Dan tadi Ustazah, Ustazah ada apa tu menyentuh awal lah, yang mana majlis pernikahan atau ia boleh disertakan dengan walimah. Apa ni kira boleh beramai-ramai, ada apa ni, apa tu, ada catering dan sebagainya. Macam tadi Ustazah dah sentuh ha, kalau kita ni kan melihat situasi dulu yang semasa dilanda COVID itu, tadi pun boleh lihat macam mana mudah dan kita ni simplenya sebenarnya Islam menganjurkan pernikahan itu macam mana sepatutnya. Tapi cantiknya Melayu, kita ni boleh menerat ke satu rahim. Jadi pertanyaannya, perlu atau indah ia disertakan dengan walimah majlis pernikahan itu? Atau walimah tu boleh tani buat kemudian? Macam Ustazah katakan tadi, boleh kemudian kalau belum cukup usin. Jadi sebenarnya perlukah indah apa tu digandingkan atau ataupun kemudiankah saja?
0: Baik. Macam yang kita ni sentuh tadi, majlis akad nikahan ni adalah suatu masa dan tempat yang diadakan padanya akad nikah. Ianya cukup dengan terpenuhnya syarat-syarat nikah, maka ia sah dah, sah tetuk dan selesai akad nikah. Soalan tentang sama ada akan mengadakan sekaligus dengan walimah ataupun indah, itu terpulang kepada masing-masing. Setelah akad nikah tu, terus takkan menjamu orang makan, menjemput jua orang makan-makan, ataupun nanti-nanti baru takkan membuat walimah ataupun kan melagau orang. Kalau sekarang ni selalunya kalau orang walimah ni orang menyambut dengan persandingan lah, sekaligus pada masa tu tu selalunya kebiasaan kata ni lah, sama ada bersanding ke indah tu terpulang lah jua. Jadinya walimah tu sekali lagi terpulang kepada masing-masing, sama adakan sekaligus membuat dengan akad nikah tu ataupun indah. Macam kalau dulu COVID tu, yalah, mana ada makan-makan tu, cukup akad nikah habis dia. Habis, simple sangat.
1: Kadang berlimit je masanya masa tu susah.
0: Oh, berlimit, benar-benar berlimit.
1: Jangan limpas majlis sejam.
0: Itu tu, pasal masa tu je kita ni kan trace anungan tu, kira penularan wabak COVID tu lagi.
1: Ini kan memutuskan punya chain betul ah.
0: Ya tu. Jadinya ya terpulang lah. Ada kalau saya ingat-ingat dulu, saya kenal pasangan ni bernikah di luar Brunei. Masa tu diorang pelajar Brunei di luar negara. Masih belajar lah. Jadinya diorang nikah di mana lah? Nikah di pejabat pendaftar. Okay. Kemudian ataupun nikah depan syekh diorang, guru diorang. Kemudian balik kat tu, lepas selesai daripada akad nikah tu, benar-benar macam batuk. Akad nikah saja. Makan-makan pun belum. Setelah beberapa hari lepas satu, baru tah kena adakan walimah dorang secara kecil-kecilan antara komuniti pelajar-pelajar Brunei di sana lah. Okay. Kemudian balik Brunei buat walimah lagi. Artinya macam ada pilihan tu sebenarnya. Terpulanglah kepada ketani mau macam mana, mau berapa kali. Ada juga orang yang mungkin kahwin dengan orang luar Brunei. Di Brunei yang mengadakan sekali walimah di tempat pasangannya ni, buat dia lagi walimah. Ini ada masalah. Kalau ada kemampuan, bolehlah. Jadi terpulang. Mau macam mana?
1: Artinya boleh kemudian, boleh je terus. Boleh join dah buat.
0: Boleh join dah buat. Tapi yang dianjurkan adalah buat. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awlim yang katanya, buatlah walimahnya walau bisyat ataupun walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya seekor kambing ini pun mesti seekor kambing, maksudnya ikut kemampuan macam mana.
1: Macam kalau kita lihat pun seekor kambing tu contohnya tak cukup untuk 20 orang. 20 orang pun dikira walimah tak sudah tu.
0: Dikirakan menghebahkan tak sudah tu. Plus masa ni kalau kita ni tentang menghebahkan perkahwinan ni, kita ni ada social media.
1: Upload saja semua
0: upload, tahu. Upload saja semua orang tahu tu. Walaupun yang dengan dia jemput, oh kahwin sudah si Anoni. Okay.
1: Tapi yang dapat apa satu ada tu notification kahwin kau nak melagau aku nya.
0: No bring.
1: Ada dia.
0: Maaf. Kalau dulu masa zaman COVID, kita ni beralasan lah. Ada

0: anda boleh ramai-ramai. Tapi sekarang ni boleh juga ada orang alasan dewan kami cuma cukup untuk scan-scan orang. So memang berlimit. Ada macam tu lah.
1: Boleh juga bagi alasan apa ni, keluarga perlindungan banyak.
0: So anda salah. Jadinya bagi ketani yang indahkan dan jemputan ni, berlapang dada lah. Memang ketani fikir positif. Oh, ramai sudah jemputannya ni. Alhamdulillah ketani anulah. Cakap alhamdulillah orang tu sudah kahwin punya. Alhamdulillah mudah-mudahan pernikahannya diberkati. Fikir positif lah. Jangan dirohan sampai tinggi ni melagau aku. Janganlah sampai macam tu.
1: Yang penting kau tahu aku kahwin baja.
0: Macam tu lah. Alhamdulillah.
1: Jadi siapa antara larangan ketika pernikahan diadakan? Yalah, kadang-kadang kita ni lihat macam tani takut apa yang tani buat tu rupanya Islam ini membenarkan. Mungkin saya boleh jelaskan lah apa antara larangan waktu pernikahan ni.
0: Baik. Kalau kan dikatakan ada list pantang larang secara sarihah, memang terkumpul pantang larang itu tidak adalah. Tapi ada bits of here and there lah. Okay, baik. Dalam majlis ataupun pernikahan ini, yang penting satu, nombor satu lah, perlunya kita ni jaga adab dan tata susila. Jangan sampai ada percampuran. Ini balik-balik saya ulang ni, banyak episod sudah ni. Okay, jangan sampai ada percampuran yang melanggar batas antara lelaki dan perempuan. Yang indah sepatutnya mesti dijaga benda tu. Kita ni kan membina rumah tangga ni, jangan sampai ada maksiat di dalam masa kan membina rumah tangga ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jaga.
1: Amin.
0: Okay, kemudian yang kedua, antara lain juga yang dilarang, jangan tinggal solat kerana majlis. Jangan tinggal solat kerana sahaja aku tinggal solat kerana aku sayang make upku. Ratus-ratus ni make upku ni.
1: Seratus setengah ni.
0: Jangan. Mahal dan mahal make up tu, tetap solat tu wajib dikerjakan pada waktunya. Okay, jangan ditinggalkan. Okay, mudah-mudahan Allah bantu.
1: Amin.
0: Okay, kemudian kalau yang mengadakan akad nikah tu di masjid, maka kena ingat-ingatlah bagi orang yang ada hadas besar, anda boleh masuk masjid. Kemudian lelaki jangan sampai ada memakai perhiasan wanita. Galang kah? Apa tu? Rantai kadangnya. Biasanya galang rantai macam tu. Tu semua perhiasan perempuan. Allah, bukan Allah. Dalam hadis, okay, dalam hadis, la'anallahu al-mutashabbihin wal-mutashabbihat. Allah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang bini-bini yang menyerupai lelaki. Maka ini perkara, walaupun remeh, rantai juganya, bukan jua emas. No. Okay, Allah larang, Allah larang lah. Okay, jangan pakai. Okay, barang-barang tu semua perhiasan perempuan. Sama juga macam inai. Jangan tadi pakai. Inai tu bini-bini punya perhiasan. Okay. Kalau anda faham, kita ni fahamkan. Ada orang mungkin belum faham perkara tu melanggar syariat, maka terangkan agama menyuruh. Macam tu, agama menyuruh. So kalau anda mahu juga, tutup telinga atas saja. Anda apa-apalah. Tadi berlapang dada kalau yang marah juga. Okay, yang penting terangkan. Dan tetap kekal, teguh. Jangan mau pakai.
1: Jangan juga ikut mengamuk.
0: Jangan juga. Itu benar.
1: Kita ni kahwin aku banyak.
0: Kacau majlis taras. Okay. So, itulah. Kemudian, pakaian hendaklah tutup aurat bagi yang berkahwinan ni, yang kan nikahan ni. Bersederhanalah dalam berhias. Terutamanya perempuan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah berhias seperti mana orang jahiliyah berhias. Kemudian Allah pasan juga, wala tubdina zinatakun. Janganlah kamu menampakkan perhiasan kamu. Artinya, pakaian tutup aurat. Labuhkan tudung. Mana yang perlu tutup, perlu tutup. Ini orang lain dapat lihat free-free. Suami bayar mas kahwin. Sayang kan? Jadinya kita ni jaga tu, insyaAllah. Kemudian jangan juga ada elemen-elemen khurafat. Contohnya, ia percaya kalau menyalakan lilin nenek, mesti kalau menyalakan lilin nenek akan menjauhkan sial ataupun akan mendatangkan keberuntungan. Maka kalau ada perkara-perkara macam ni, anda boleh dilakukan lah. Kecuali lah kalau ia pasang lilin tu saja berhias. Itu anda mengapalah.
1: Oh, lilin yang ada bawah tu boleh cakap itu?
0: Boleh. Kan ada adat kita ni ada lilin empat atau? So kalau orang percaya dengan adanya dinyalakan lilin tu ia mendatangkan sial, mendatangkan keberkatan ataupun menjauhkan sial, maka tu khurafat. Tu tidak boleh dibuat. Tapi kalau ia kan sajanya nyalakan lilin, lawa, suka aku melihat. Silakan.

0: ada masalah.
1: Baik. Kemudian biasanya jua majlis akad nikah ni didahului dengan antar berian. Kalau dalam adat ketanilah. Perkara ni indah ada dalam agama dan indah ada dinyatakan sebelum nikah wajib ada antar berian. Cuma ni ia ada satu adat kebiasaan arah ketan ya. Dan saya melihat perkara membagi ataupun mengantar berian ni bolehlah saja dibuat. Cumanya jangan sampai maksud saya tidak ada masalah lah. Jangan sampai memberatkan sahaja. Ikut mampu. Dan penting jangan dibuat kerana untuk bermegah-megah. Steady rupanya antarannya ni berapa ribu ni rupanya. Jangan sampai macam itulah. Cukup kita ni membagi itu dengan niat menyukakan pasangan ni. Okay. Kemudian juga selalunya kalau orang akad nikah ni dalam antar beriannya ada belanja angus. Belanja angus pun ada dalam Islam. Yang ada dalam Islam adalah mahar. Maka belanja angus ni terpulanglah kepada yang kan kahwin ni. Terpulang antara perbincangan pihak laki-laki, pihak perempuan, macam mana kesepakatannya. Yang dah ada hitam putihnya lah dalam Islam macam mana. Okay. Cumanya jangan dibaratkan lah orang kan kahwin tu sudah tak punya majlis selalunya. Ini kalau kita ni punya senario di negara kita ni lah ha. Kahwin tu jadi payah. Pasal orang fikir anu lagi
0: Ni lagi
1: mau 9 dulang lagi, balas 12 tulang lagi. Anda pulang saya tahu berapa sebenarnya.
0: Mesti ganjil tu nya 9 11
1: macam itulah ha. Okey. Itah macam paling yang mikirkan. Sedangkan kalau ia kan berbenar in the barat lah. Okey. Kemudian saya dulu pun masa kahwin lah. Ini share pengalaman lah ha. Dulu saya kahwin pihak saya tidak ada minta hantaran. Belanja angus pun tidak. Tapi cuma pihak laki-laki berbesar hati je lah kan membagi. Adalah. Dan saya apa ni, saya terkejut lah ada satu hadiah. Saya tidak tanya, kami tidak berbincang tu langsung. Apakan iyalah, diorang cakap diorang kan bagi je. Kali kami masa bertunang tu tidak ada berbincang langsung tentang apa yang akan dibagi. Terpulang lah ke dia. Kali masa nikah tu, wow, ada kitab. Bagi orang ulat buku, orang suka kitab, Masya Allah. Kitabnya tu adalah Minhajul Abidin, kitab tasawuf. Sekali memang kami sebelum bertunang adalah rakan sekerja. Memang biasa kali melihat saya apa ni, tunang saya ni dulu yang sekarang jadi suami. Memang ia biasa melihat buku panoh tu atas meja saya apabila kalau saya buat research ataupun mencari bahan-bahan. Buku memang bertimbun tu. Jadinya dengan menghadiahkan itu, ia menambah satu koleksi untuk ditimbunkan atas meja saya. Okay, gurau encik suami ya. Okay. Terima kasih, I really appreciate it. Mahal tu isinya tu. Jadinya itulah yang serba sedikit boleh dikongsikan tentang larangan-larangan apabila mengadakan akad nikah.
0: Dan ini minta pendapat yang menurut Ustazah lah, Ustazah. Kalau dulu zaman COVID tu tak ni faham macam Ustazah katakan tadi ya. Tapi apakah ia sedikit ganjil ni Ustazah kalau dalam pernikahan atau ia dihadiri oleh sanak saudara yang terdekat sahaja? Kan ialah dalam masyarakat kita ni Melayu ni, kalau indah meriah, indah pasar-pasaran, belum majlis namanya.
1: Sian, ni lagi kan kulagau.
0: Especially kalau ia dalam keluarga paling last kahwin.
1: Benar tu.
0: Apa pendapat Ustazah lah dengan situasi ini, Ustazah?
1: Ini pendapat peribadi lah. Pendapat peribadi. Baik. Kalau dulu-dulu, saya mungkin kan lihat ganjil benda tu. Kalau satu pernikahan tu cuma keluarga yang terdekat saja yang datang. Pasal kebiasaan yang kita ni lihat, memang pernikahan tu meriah wah, ramai bandar orang bah. Dan apabila orang membuat ia sedikit saja orang, memang ganjil bagi saya. Cumanya terima kasih COVID, terbuka tema mata tu. Boleh, bolehlah sebenarnya benda ni jadi, dan orang boleh menerima juga sebenarnya. Okay. Jadinya, dan kalau kita ni lihat pada masa ini, memang ramai juga yang buat macam tu. Yang membuat majlis pernikahan tu cuma keluarga. Majlis akad nikah tu keluarga terdekat benar-benar saja. Keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak bini-bini. Di rumah masing-masing. Ada yang macam tu benar-benar. Indah payah berkem sampai
0: 2-3 buteng.
1: Banyak-banyak. Kadangnya ada

0: yang undang rumah besar dalam rumah tu saja. Secukup ruang itu. Jadi boleh. Walaupun dulu ganja, sekarang saya sudah boleh menerima perkara itu. Indah lagi weird lah. Okay. Cumanya panduan Rasulullah, cukup syarat boleh nikah. Kalau nikah, hebahkan. Bagi makan. Mana ada yang mesti 2-3 macam lauk. Sekarang ni kalau orang melihat dah perkahwin, satu lauk kan dia punya no, hidangan ni. Ni kan kuna makan ayam, melejek kau kan ayam.
1: Enya gulainya lagi ni cukupnya. Aduh, banyak komplain eh.
0: Jadi enya kata ni sebagai orang hadir perlulah. Apa ni macam alhamdulillah sudah tu. Kata ni datang tu bukan untuk makan sebenarnya. Kata ni untuk meraikan orang yang bernikah tu. Cuma ingin saya kongsikan di sini apa perkara yang saya belajar daripada perlindungan. Dan perlindungan belajar dari ia punya petuan lagi. Ni katanya kalau orang datang, ni cerita pasal campur ni ya. Kerana cakap pasal majlis pernikahan ni. Sama ada dihadiri oleh sanak saudara sahaja ataupun ada orang lain juga. Okey. Ni orang yang datang itu inda datang dengan tangan kosong. Selalunya memang kan mengunjuki tu. Jadinya sediakan tahjua campur ni katanya.
1: Sebagai balasan betul.
0: Sebagai balasan. Walaupun mungkin ketenuan campur itu adalah setimpal dengan
1: pemberiannya.
0: Tapi kira satu penghargaan untuk kedatangannya yang memeriahkan ketenuan punya majlis satu, mendoakan lagi yang baik-baik lagi. Okey. Dan gitu tu. Mungkin perkara ni dia dinyatakan dalam Islam secara zahir pasal campurannya, lain belong tajuknya ni, tapi saya teringat pasal tu tiba-tiba. Okey. Maka tapi ada satu sudut Islam tu cakap tahadu tahabbu. Okey. Boleh bagi hadiahlah kamu. Kamu kan saling berkasih, mengasihi. Okey. Kemudian dari satu sudut lain juga, kalau campurkah ataupun mengunjukikah, perkara ni dia pulang ada dalam Islam lah. Maksudnya dia ada nas yang sarih yang mengatakan Rasulullah buat perkara itu. Okay. Tapi kalau dari sudut lain diperhatikan, ada benarnya benda tu. Ya, ini saya akan meng-highlight tentang perkara. Kan dia katanya itu sudah Rasulullah buat tu. Artinya dia lah boleh buat. Okay, ada satu kaedah dalam Islam yang mengatakan tentang at-tarku la yadullu ala tahrim. Rasulullah anda buat sesuatu perkara itu bukan maksudnya ya garanti haram ataupun bukannya pengharaman lah. Mungkin Rasulullah meninggalkan, contoh dulu Rasulullah anda makan dab ataupun biawak pasir, biawak padang pasir. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah makan, Rasulullah benarkan pun. Ada di dalam persoalan tentang solat, sahabat ada yang memulakan satu doa ni. Habis solat, Rasulullah tanya, siapa baca doa tadi tu? Nya saya Rasulullah. Nya ramai malaikat menyambut yang katanya doamu tadi. Sedangkan Rasulullah anda pernah buat benda tu. Jadinya, perkara tu, kalaupun Rasulullah anda membuat, ia anda semestinya perkara tu anda boleh dibuat. Dari sudut lain ada kebaikannya. Boleh kita ni lihat lagi. Jadi balik semula kepada persoalan tentang ganjil keindah majlis pernikahan itu kalau sanak saudara sahaja. Ganjil bagi saya dulu, tapi saya sudah boleh terimalah. Dan memang sepatutnya pun diterima perkara itu. Walaupun dihadiri orang yang terdekat sahaja. Wallahu ta'ala alam.
1: Saya tertarik ni Ustazah bila Ustazah katakan yang pasal yang apa tu membalasi dengan campur itu. Saya ingat ada satu keadaan itu, ni perlindungan lah. Saya dulu tertanya-tanya wah. Kadang-kadang ni perlindungan ni macamnya apa tu situasinya waktu itu macamnya ni ada kodet pacahnya pasal ikan mengunjuk wah. Kali saya terfikir, mestikah kalau tadi datang ke majlis kahwin orang ni mesti mengunjukkah? Pasal ni jadi macam benda tu dalam situasi perlindungan itu macam benda wajib wah. Saya tanya. Sekali rupanya perlindungan jawabnya bukan pulang pasal apa tu nya. Tadi datang arahnya tu nya yang bari tadi makan banyak.
0: Masya Allah.
1: Pasar belanjanya tu nya. Nya sekurang-kurangnya kalaupun tadi mengunjuk serba sedikitnya

0: memudahkan bis diorang nya satu. Macam saya pun fikir, "Oh, benar juga." Pasal kadang-kadang ah, kalau kita ni melihat kita ni yang mengadakan majlis satu, macam kita ni apa tu home, ni kita ni. Dia menjadikan kita ringan tu sudah tak lihat kepala, sekepala sudah berapa. Kadang-kadang ada yang apa ni, kita ni berbesar hati, ia menjamu para tetamunya dengan yang harga RM15, RM19. Kadang-kadang tani macam, alahnya aku ni ada ni sajanya, diunjukinya contohnya RM10 lah ha. Macam tani menikmati sesuatu yang kita ni indah berbaloi dengan apa yang atuh ba.
1: Dia setimpal, selevel dengan apa yang kena bagi.
0: Itu sekali macam bila terkenang perindu cakap cakap, "Oh, benar juga ni juga salah. Lagipun kan bersedekah ke apa, kan menyenangkan hati orang."
1: Benar juga tu.
0: Sekali saya terima kasih. Oh, benar juga sekali. Saya teringat lah. Jadi setiap kali kalau macam ada majlis kahwin ke apa, ia macam jadi satu kebiasaan dia. Pasal kita ni, apa tu ni kita? Beringat-ingat coba. Kalau kita ni yang mengadakan, tadi pun kadang-kadang anu kan terasa jutu, menyediakan. Bukan pulang kita ni kan berkira, tapi
1: dia ialah mengharapkan dia orang bagi ya.
0: Jadi kita ni anulah, hanya kita ni timbang-timbanglah sedikit ah. Iyalah, lagipun benda tu boleh mengharapkan satu rahim kita ni. Nama sayang sama tadi berbuat kebaikan dalam awal, walaupun datang ke rumah ke apa ni, datang ke majlis orang, menyebarkan kebaikan juga secara langsung ah. Jadi sesah, jadi sesah, sedikit kesimpulan lah perbincangan kita ni dengan tajuk kita ni hari ini. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah kita ni sudah ke hujung persoalan tentang kesimpulan ini. Baik, pernikahan ini adalah satu perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkasnya, perbincangan kita ni ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang hukum nikah. Jadi nikah ni ada beberapa hukum, lain orang lain hukumnya, maka dan seterusnya. Jadi kita ni perlu lihatlah di keadaan diri kita ni, ketanian ni kategori mana. Kalau maka kalau orang yang wajib bernikah, maka wajib bernikahlah. Kalau yang haram nikah, maka jangan bernikahlah. Okay. Kemudian yang kedua, supaya nikah itu menjadi sah, maka perlulah disempurnakan segala rukun-rukunnya. Pengantin laki macam mana syaratnya, pengantin bini macam mana, wali macam mana, saksinya dua orang itu macam mana. Kemudian perlulah juga dipenuhi syarat ataupun tentang apa ni, ijab dan kabul punya syarat-syarat. Kemudian yang ketiga, mahar adalah hak isteri yang wajib ke atas suami untuk bagi. Bentuknya apa saja, yang penting bermanfaat. Sama ada harta kah, skill kah. Kemudian ia boleh tunai, ia boleh hutang juga. Tapi kalau hutang, jangan lupa bayarlah. Dan yang seterusnya, sama ada kan walimah tarus ataupun indah, kan melagau siapakah, terpulang, ikut kesepakatan macam mana, ikut kemampuan macam mana. Islam itu anda menyusahkan, tapi jangan juga sembarangan. Okay. Baik, pesanan akhir, mari kita ni sama-sama usaha supaya majlis kita ni tu jadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, asbab turunnya berkat. Dengan mematuhi, dengan apa ni, mematuhi urus suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jauh dari perkara yang mengundang kemurkaannya. Kita ni doakan, ramai-ramai kita ni doakan semua yang bakal mengadakan pernikahan, agar dimudahkan urusan, dilancarkan semuanya, diturunkan ketenangan dan asbab-asbab melimpahnya rahmat dan inayah Allah ke atas pengantin dan zuriat-zuriatnya yang bakal lahir, dan semua yang terlibat untuk selama-lamanya. Dan kita ni doakan juga bagi yang sedang apa ni, sudah bernikah, mudah-mudahan Allah didoakan, Allah kekalkan di dalam sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikekalkan juga sampai ke jannah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
0: Alhamdulillah. Jadi dengan kesimpulan dari yang mulia Ustazah itu tadi, maka tani tutuplah Ustazah sesi perbincangan kita ni dengan tajuk yang kita dibawakan, pernikahan dalam Islam. Dan insyaAllah di masa akan datang tani akan membincangkan yang lebih lanjut lagi spesifik pasal wali matul urus,
1: pasal seterusnya
0: dengan tajuk apa tu rancangan kita ni terpulang. Okay, jadi terima kasih Ustazah untuk segala perkongsian, dan insyaAllah di masa akan datang tani dapat bersama lagi.
1: InsyaAllah.
0: Untuk itu kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli auda. Bersama saya Fikah di ruangan Salam Ihsan pada petang ini selama 3 jam sehingga pukul 5 petang ini nanti. Auda, sebentar tadi kita dengarkan rancangan Walimatul Urus membicarakan tentang ilmu pengetahuan nikah secara asas, iaitu maksud nikah, hukum nikah, rukun nikah dan pengalaman-pengalaman dalam mengadakan Walimatul Urus. Kiranya Auda, pendengar adalah dari kalangan yang akan mendirikan rumah tangga mungkin. Jadi pokok pangkalnya di sini, yang pentingnya pastikanlah persiapan Auda selari dengan agama Islam. Jaga adab dan tata susilanya ustazah tadi. Alhamdulillah, kita ini di Brunei Darussalam ini mempelajari semua ilmu semasa berada di sekolah agama, iaitu dalam mata pelajaran munakahat tentang Walimatul Urus. Jadi saya percaya anak-anak muda kita ini mengetahui ilmu ini. Namun jika sekiranya ada yang lupalah ataupun ada yang kurang pasti dalam bab-bab yang tertentu, jadi rujuklah kepada yang pakar. Auda, apapun saya doakan, moga setiap hubungan yang dibina sentiasa dipenuhi rahmah dan mawaddah. Jadi saya mainkan lagu nasyid popular ini dari Mahir Zain, For the Rest of My Life. Teruskan menerangkan Nuris FM sehingga pukul 5 petang ini bersama saya Fika di ruangan Salam Ihsan.

Baiklah, waktu sekarang 6.15 minit petang dan sebagai panduan kita bersama azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib hari ini bermula jam 6.33 minit petang dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama nanti menyiarkan siaran langsung ya sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Baiklah, dan seterusnya kita bersama dengarkan selawat tafrijah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Baiklah, para pendengar Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, sementara kita nantikan siaran langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah ya dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan. Kita renungkan bersama dulu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ya. Dan tidaklah seorang Muslim ditimpa suatu penyakit dan sejenisnya melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada pendengar, sesungguhnya nikmat kesihatan adalah nikmat terbesar yang Allah SWT kurniakan kepada manusia. Ya, malah masih ramai yang lalai untuk mensyukurinya, memberi nikmat tersebut, dan disebabkan itulah apabila ditimpa sakit, mereka merasakan ia adalah bala Allah atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi orang pengen setiap perkara yang berlaku memang mempunyai hikmah. Seperti sakit, ia mendidik kita untuk menjadi seorang yang sabar. Ya, berdepan dengan penyakit dihadapi, dan andainya kita reda menghadapi ujian itu, akan gugurlah dosa telah kita lakukan. Jadi oleh itu orang pendengar, jangan kita mengeluh atau bersangka buruk kepada Allah yang berkuasa mendatangkan kesakitan dan mengembalikan kesihatan semula kepada kita. Jadi sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita seharusnya mempercayai sakit itu juga adalah takdir.

dia daripada ketentuan Allah dan bukannya bala. Baiklah, ada pendengar, sekarang kita kembali semula ke Masjid Umar Al-Saifuddin, Bandar Segawan, untuk kita sama-sama mengikuti secara langsung sembahyang Fardu Maghrib berjemaah. Allah.

wanted.

Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi audio pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita terpun sama-sama mengikuti sebentar tadi secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dan seterusnya sembahyang sunat hajat berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Baiklah, sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu isyak malam ini bermula jam 7.44 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ya kehadirat Allah SWT. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Dan malam ini kita bersua kembali, dipertemukan kita pada malam yang indah ini dalam keadaan yang penuh keberkahan dan kerahmatan. Semoga hari ini yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang pun yang kita lakukan dan amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini pertemuan kita Ahad malam Isnin ya. Sudah pun kita melangkah 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah ya, bersemana 16 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Ruangan Salam Iman masih lagi menemani bis kita di malam ini sehinggalah jam 8 malam ini nanti. Insyaallah Siaran Nur Islam akan sentiasa mengiringi perjalanan bis kita setiap hari 24 jam dengan info-info dan juga rancangan-rancangan bercorak keagamaan, lagu-lagu berirama dakwah dan pengisian-pengisian yang lain. Semoga kita dapat manfaat daripadanya. Cuba baiklah para pendengar, seterusnya bersama kita dengarkan dulu bacaan surah Yasin dengan niat kita mohon kepada Allah supaya negara kita Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.

8:23 menit malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada para pendengar yang dirahmati Allah sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Ahad 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah, sudah dipertemukan lagi dengan saya dengan dalam ruangan salam helwah dari pukul 8 hingga 10.30 minit malam nanti. Dan alhamdulillah, kita juga berada di dalam 4 Rabiul Awal, yang mana bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita hendaklah mengingati dan banyakkan berselawat kepada baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada 8.30 minit malam nanti kita akan dengarkan dikir Syarafil Anam. Dan auda pada pukul 9.45 minit malam nanti kita akan dengarkan monolog Rindu Untukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbitan Rakan Setugas, diusahakan terbitannya oleh Nur Zaidah Harun. Dan insyaallah pada pukul 10 malam nanti kita akan dengarkan berita 10 malam akan ke udara dari studio Jubli 1. 10.15 minit malam Message for the Sick, dan 10.30 minit malam nanti Ratib Al-Attas. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.